Sanga dun dega we, anga duke mas kenga dun le. Inga duka masunge makacha, inga duka muteke malakan joje makadun dun. Inga kachan de dun banka dun sega huga ta ganga. Unke ba sagande, unke ba sangola. Sunge malaka choge mai katan zagin genga latwa. Inga dujo, unke dalakwa.